0: pegangkan nama aku. Halo,
1: Assalamualaikum, Reza. Nabi benar, Reza. Nabi benar.

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tämä on rakka.
1: Nukakaa, prakpa.
2: Tuonka mulla on rakka, mulla on rakka.
1: One, two, three, four, five. Anguna brangai karwanya kan nawi. Nawi ana. Ya komero nawi.
2: Yo.
1: Yo. Na rakam za. Bel maksa o kanga bra.
2: Nya bile bilang
1: ana. Ngana za za tunandre unya kunya erana. Ya tonya. Ba mira. Nya. Ba ma jana prong ni jam kole. Kanga bra za o. Pala ana bra jam kole. Kolone, kuhlu putoala kama, kanga bra, tauto, na kanga bra. Eh, muktra, sorry phone, muktra. Bula ka kona ngala phone ngama.
3: Utola ni wandola ni koyo phone.
1: Mare de. Ni kona, mai. Na.
0: Na. Na brangan.
1: Ma wangan ara ro. Bulu. Mam, paman nak perlu school, paman school belakang jabam, school nak perlu leh benista, macam nyerap tu nak perlu shop lah, pula baru mikul wangan, malu, anak pengen ni benda raya dora, unyi nak perlu ngat tulung shop, taran awal, aku unyi nak perlu taran awal lah, kedua lah nyuruh kodin gang orang, kadal cina. Mula-mula start dengan tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengoknya lah. 1, 2, 3, kat dua lana ni dia pun saya nak berintar ya orang. Saya nak beli child care center lah, saya tengok belakang. Mungkin lana perlu wang, saya berintar arah macam mana, gold malay.
0: Eh,
1: pam, tengok ni, naunya, mana kat dua wang ni, naunya. Workshop kedua lepas ni nursery unyi anak pun gaya aku technical school ya aku.
0: Yeah.
1: Baru ni anak pun post primary orang ko unyi 10 go year 10 go 11 go na unyi school post primary orang lelakanya. Ada unyi orang ambil wang kalah panam, unyi wang anak pun gaya adult education center ngatil mo. Awalnya lihat orang ngatil yang sekolah darah orang na 15 na milenya 16 milenya orang belanda, pelajar mula macam ni nak kuam work experience ko literacy jama taruk jauh pun taruk orang ngatil ni jama literacy center orang, mula ngatil ni first pun dia jama orang, yo, kalau kena perlu mula tak kerja paman,
0: agak aja. Tem,
1: orang nak perlu lihat. Spinis cak, macam shop li. Rupiah ada berjam, ada pentingnya. Aku, mana perlu?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulena. Unda kalah dengannya, iparan dah macam ni. Iparan lah. Kalau yang perlu lah. Panik ni yang perlu tangan kita kahana. Berung ada pun beriyo.
0: Nih.
1: Boleh kerja. Boleh kena juga na, ada kulit juga na, everything juga.
0: Wow.
1: Ngata lepas apa nak drink, kabur.
0: Abu.
1: Lau ina beri, wang kena mesti nak beri cermin yang tehkar. Tiang kat langit ni, tiga sim tehkar. Tengah kat orang kat tehkar. Telo ban bapu melil yulunganya. Rikau ko pinjural. Bala anya. Rangi pote karo mil minyana yulunganya. Ali de ngana pungu kayul. Kalan ini.
0: Baful nak.
1: Kalan ini nak mengusir dia. Kalau cuma yang nak punya kalan yang tu namanya. Kacau. Mula kaya. Anu malah berkat orang yang orang yang orange warna apa ni? Nip tu ni. Banyak berlaku tu ni. Win kalau mix. Banyak rule ni nampak ni nip kau ni nanya. Aku paling ni mati ni. Ni kaya kau dah ni nak kula. Belum. Kalau aku nak panik lucu lah. Kan ada banyak friends kuih kan.
4: Yo, bookmark Narayaku Laura Fernandez. You're listening to Yongu Radio 88.9 FM.

0: Yulong Radio Raman Kining.
1: Yo, Wamachan. Doon yung pulurong yung Wamachan. Nga ang doon doon do. Di aki tao, dito pulo doon yung lakaram. Muni bili tao. Muni na makangarakang upan. Kuchan do, kakamarang do, ka bangari, ka nipi. Tuwala chan di mako.
2: Yo, doon yung unibili naman ito nama. Marakarik uniwi kalid. Betulong lagi ada waktu. Kandak dan nama, kakakal dan ngu, kadukar dan ngu. Nacer ngai ngori ka marci, kare ngai tu kangai tam. Ya mar kuling ka mialk na nguning karga ngunung dan aku mialk na. Pada nyam ri walai ngai tu mialk ya karga yor ngu merera.
1: Yo, wamutian, wana dan ngu dukar nja. Ngurukin week out ya wan la chen ngai ngole marchin ngulo kali nyul ngwal kare mial kal nguni ngai mial ngule kal nga ngunung dir
2: ye wan ga nyan nguni duk kare ja nguni bire ngai to kini gar kur gare bala war kin ya nguni monok wika led ya ko nguna la chen bire ngai ngole gare ka tawat tunjang ay ngule nga kang ngadi bring wala nga kang ngue tu tawat tun ngadi bring wala parang ay tu marikin ngue bring ay tu ka kal jau yun nan ngo calcium go nga makule ngo wikao ngue ngai tu ngue ngai ngulong ngirum barang ngue ayo tu nya nga ka ka bambrung bambrung ka rumbala dal kum ngai tu angay ngune ngune yakar ngay ngune nyuwe ka nga makore ngunya mena chuy nyuwe ka may makcha calcium ja marche ngunda na chari do kar koro tawat tun ja ngay ngule ngay ngune monok na lid na pala ngay ngune marche n pala gare ngunda na chari na kono kening kar koro wal koro batta ngay tamyo tunany
1: yo wal korong kana ngay nguni ngadi miringun nakon nguni miyal cha maringi nguruki nguni ngay ka nguni di monok wika ngayatam
2: yaka ba ngu ngay maringi yaka ngay maringi nguni ngay ka wika nguni monok ngayatam ka wripun ngay nguni ngadi miringu yaka ngay maringi mag lorkun na mag dambu mulung alending itu nak kon utan ngi cuala teriman kunja ngai ngule ngune we kan marikin barang eta man yo tu nanya we pinge ka ba utung utan ni pijan ngai eta me tu ang utan ngune tu kayo tu ngai rumbal yang ngai pinya kun ngai eta man ngai ka ngune mono kuika ya kulid
1: yo walak ma
2: yo ngurungi na kon wikai eta bangai ngule ngune yo tu nanya para dakan kuman ngai tu pamprung pamprung ya rombal jang ngai tu dakan kuman ya lang ngai tu yo tu da wal nama mutan jang ngai tu macen yo tu ya lang ngumere ja para kumur dal nang ngai tu malak marang mangge tinya on ja
1: ya guru prung yo al korong.
2: Yo, kabu yang jadi tukang ini nyalak kanya, mialak tuanya. Dapil kumian, ru meriam nga nyepen jama ka dalakum. Dalakum ni tu nga nyalak ka uni jama. Yakam ka ni jal ni tu nama uni yelang itu majiburul yun. Yakaburung kuruk jama nyalak ka. Yelenggi, dalian jama. Ni pidan ngutu ru meriam nga yur nguni jama mire. Lajen tu kaya manganya, pumang ni nyalka. Ya pula nya, piling itu ni yang lain, ni inung ya menyanguci lakar muka undang itu tak nawe. Tawar tu ni tu yang lain.
1: Yang lain.
2: Milko namere.
1: Ngai tu tawar tu ni milko namere ya.
2: Pakai ni tu kaya ni nyalka. Kalkan jadi tu kangatanya itu kalario nangatanya.
1: Ya.
2: Makanan gambir yang itu nyalka.
1: Mula ni kong ya ciolngo.
2: Ya.
1: Di tu macam macam kangata kalkan ngai tu macam lario. Ngayang kakoro. Kangole ni ko nga makoriol mo. Kumro marigi. ya kangatan itu kaman mak nama ram kalakan maci bayangon ngai itu lacuar uliap tun bayangon
2: kani maring gemi alak bakenya itu kene tu nopa tu nopa itu right yang bakenya buin mala eh ya kani tu maram una militer yuruk kaya kan tu maram una militer bandany
1: yo
2: kaya barang kuluk turo
1: yo
2: ya pelanya
1: yo walkota
2: tapi kerang orang itu kata tapi kumgari naun itu kanguni ya bu mana nya pala
1: ya
2: itu kada hal cerepen ya mana ni mana gini milk tak cintu ya ma bu manto nyalka ni pelang bayi nama cinguni mei palu hirup turunja kamu ngi mei pal yang ingun aku beraturi kura yang turun mira
1: lariur macam
2: lariur nyalka kamu dah jaya orang punya bu ni kabai ngi mtin
1: tu aling ay tao main mak meter ko tara yo marka pinimanda ngaran malay po kuro par mali manda bichan ngatul ngara do ala chan room guru wanga kaman gitin na yara bar pulo dal no malangal meter main mak yan meter kayuta mala tao mala kaya ko mala ka room pa thank you marka pinimanda
2: yo ngara ko ibo kuro pa na yards ko kani masa mala hena kuchen kamalo kaura ka program joy tiak takun ne ko jama na kun le mrdot mram yu ka mitr ngar ka bokorpan jeni shields na tiak jura uning edi pal mrungar seluruh lang don mar kare mrtu maram ka grupan uni mangi kunawi kadara nganawi yurgun uning ara bar pometer mangi ter do ala chanakun kadarangan berpengaruh dalam mana kau ni pecahan, ya langgar tu kau dua langgar aku terangan aku ika maga mereka kemudian beri pengunjung pengunjung dah. Ma thank you.
3: Yo, yo, pukulapan ga northern terdekat mana? Tiak kau doy o tiak jamau daruko kadawo ma.
4: This Yolngu Radio project was sponsored by the Northern Territory Government.

0: Yohanan.com, Dungi, Yulung Radio.
1: Yo, Yan, Mkwangole na kundo Bular Maram, Dipali, Dual Raypiri, Ka Bulu Dangun, Ka Gurupan, Dao, Ka Gurupan, Ya Dual, Mari Gurupan, Marka Ngalimur, Marangge, Ya Kangoli, Ka Barai Gurupan, Ya Ngola, Ayan Dao, Ka Gurupan, Bichan, Marka Ngalimur, Marangge, Tiakui, Duali Dingai, Nguni, Huika, Kajimuku yaku kunda lead pili bukmak na kunngalimuru yual payangunan ngu durdi dao diakui marangi pingu pili ngunungi ngunungi ngunungi punan na kun supa standard kaya anwara ega abkas yanu libular maram ka ngalimutu mijinama
2: Jodohan yang boleh rongin, ngaraga merungam joy. Wenye beli lembur toga merut nama betul pe. Mono kaya kau nyebika. Mono limurung kali kaya merkoli numan. Kau ngal kalian kabat ngaitam malah numanaka. Rumbal lagalkan monokna. Kadohan yang lembur nama. Kau ngai unawi, wana ngai itu kau ngai unawi kata watun. Nama tu lakaram, merungam.
3: Yo yo, nawe ngai doa di kutara. Ini kamu ro, ngai kadia lingora. Dia li bilian limurong kali orang awal. Kini garang or, wangai ngai ini rai piri rom limurong kang ora. Ngoran kan bicar bili. Tiang balang ora kayaan bicar bili. Limur tu kurut miri walal. Tukar boma, malak malam tukar. Nalcan limur tu karaman gum cemar kuling limurong tipungul di kagurupan rai piri balanya nakon ngule limurong ngule milang langdon kong yariun balamara manulan na malayaj koro palagal kanal licalanggal rumbalila ngali pinguli galkan licalanggin gal ngali rumbalil piri rumbal licalang doal menyak meritir rumbal licalang gurupar malu menyak meritir Palanya ko tara kako maranjal ni tura ko lakram do ale di maranjal ko supply ka demand demand ka supply ni tura ko lakram do no payam na maranjal do ale di ya ko ga na marang kakal
2: yo supply ya na ko no ole ni mur le kamaram ulanna Repong yang orang orang, repong orang kemarung orang tunggu ini yang maram. Paling yang nak kuno makanya harus bercerakam. Paling yang kondo lagi apot, blend tu mana, o company mana, walaikum maram supply, supply yang walaikum maram FKS. Kau ni yang ni supply monok ya, kemari wal tu maram, soal ini supply ya, kemari maram tu repong bingul bala, mula nama la gere.
3: Yol tu walal kutara.
2: Bala akun meftu, kuna aku menetengu kalewen kuo. Meftu, yol tu, yol kawan dara, yang bala air frontier, yol tu mak. Wal tu ngundi maram supply, FKS, kumri maram, wika, ngundi munuk, pilain kuo, kamro. Kunga yunarau, kumenetengu, ngaituka kumenetengu putun, yalala, yol ngu. Blendo, ya katungai kan agak puyong kan jebutun. Betul ni rariun dan ukara. Monok, wika, FKS aku. Aku ni ringai kan aku ni garing, aku ni ini. Monok ya, lead. Garingai kan FKS kuno. Aku ni supply. Angai inga demand ya dua belas nawi, mayar dan ngura. Kanjar tanggal itu marah, mula nak kunya mau na. Kurikulum yang kami jalan itu, apa jenah? Paling nak keluar lima ram, main supply aja. Kasih time orang itu kurikulum na, ulang nari malaya kurikulum aja. Ya kurikulum, kungai unara unguni mar ma irungunya. Wangai kungai unara dua belakum menitu ngai tu butun ngai belain. Kawangai jauh kungai unara kurum ram tu ngai jam merkulin. Di mana awal ngulai maram? Kurikulum awal itu, jari unawal itu. Ngai angun ngai jenakan melukur nalar maram. Kalau tu boleh naik, cakap apa je na? dimana ngunin wala ngulai kaya ngul wala ngalgari ngukul merana nao jamar kuleo kagung kaya nao di beli balanya beli ngaitu jamar kule ya karirik tun beli wala ngulai jamar kule ngulai marici mil ngamatir nako kongal kalyun dia batang eta muni imunok ja para mam raman ngurul la bala numanaka
3: iya pejan mar mak ngai do ale di kamoron
2: yurkunga yunarawian
3: yurkunga yunarawian wangga ya blain kul kamoro kor awangga ja kacama kura kamoro kor
2: yo
3: lengole wala kumur grupan mira jaman
2: yo ndawen ngai ngole
3: yurkunga yunakorian mar mak kali
2: Uno ngrawe ngara dual nawin responsible nya dia ngara dual ka komore maram dual mramen tuan dia muno atir ngara ngara ngula na ya magal muda mram dual ya kuru kul mram nganya ngula na cer ngara tu makara tu na loke map ngara tu ka
3: yo
2: kunga yuna mala
3: kunga yuna mir mram ngara tu kunga yuna ya kuru pandi wala lain bili ngara kata wat mram dual mala monok mala
2: yo
3: Kabulo nga na to galmo na mi room malak maram di kurupan wala lang pala niya.
2: Iyo, muni nga na to bukulo ngayon maram. Kumunit yo, nga na to muni nawe. Tawat maram, na ngayang muna kuno, nalchil nga na to kung gayon. Chama miriam nga na to. Yapi dyan, tuwal nga na to ruke map. Kang ruke yung muna gamuro, tiyang wala bidi kay blind yamu lalikadali yun. Wendu kawar pam na airport taxi ya gulok tu na. Gulok ke airport ko ya kau jikreteo.
3: Eh, muka. Pola miri ukul maran na rao ya ikuro ngaitu ya kakul ngiri ya ikuro.
2: Iwalk.
3: Ma. Iwalk tu ala ikut tara.
2: Kau ni beri ngarawangan. Nambawan ya ngai. Kalau mu namnam tu nganya paranya kuru maram. Rai beri ngaitu ya pernah wangan kuro.
3: Yo, yo. Ma.
2: Nambawan ya. Unga yunawe.
3: Dia
2: kira tu beri pengajian orang yang cari kau kau nak kui korupan.
3: Yo, orang yang kau ingat ni pilih muka. Right pilih kau yang kau ragu ni kau yang jina awa. Licha langgal, kurut temudal walanggal. Kangai itu milkom mana ngan jali murunggal. Ya lalan kau kau nak kui orang yang ingat itu dia alpanji kau ingat kau kau yang mir. Yo, lima mana kau ingat lengan ama? Gaya lima tu bulu orang ini dipalitau lil.

0: Yo ngaran yak Fabian Driver cha ngamen makayul ngore yo 88.9
1: Mamur chan ngaran na indu dal bulu da ber kayon ngatile ni tu ngana purung pular maram duali tao marengit kong kani chit kong walang kong nel chan ngay ngole kara duali jama marichi ngunal banji community ngol clinic ngol white pill ngol
2: yo duali ngone kong gayo na wei walang kong marengit kong nemerong kara ngaw ya markuleo ngoro kong yuari ngone marichi kamaram nemerong ya markuling Aun dalam banyak treating klinik mula, wajib perlu na banyak kau melatih mula, banyak wang mula. Mara malang mula mangu, mereka waktu meringkir, nama nak aun na mohon kui kagari orang kalau mangu mula ya mereka lewa. Aun lagi orang itu tukar bu mangai, mesai, nama nak aika mohon mula mangu mula, tukar bu mawa langai itu balan mula kono treatment kono. Merican kun, kaya mau nak kung kau nak na, ulungi.
1: Hah, nak waling kuni mak malaman nak kun, kuni monok cia wika, ga na wing kuni monatan, na kuni minul, na kuni gunda, nak cia na.
2: Yo, mana malang kuni kapu, lumba langur, yo tuar, mangku, malam tu. Balaju una barkola wangalir indelela le una kaleb dara wanga ngama kuleng ngure wale kadesting
1: yo gutara
2: larum balanya mara balain wala ngure joi un aune le wala ngure balak mara menyune una waltu mangu kamaram una una microgram wene ka gram dongong ila kamai wala ngure microscope kor wala ngure waim una wala mangi bernal chen waltu larum Yo, yo every 100 ngono waltu manak maram milliliters mereka pemukang unde. Unde ngai tu yuruk maram body pipe nan ngo body pipe ngai tu wayenga unde nawe monok per 100 milliliters na mak milliliter mak 100 drop mango.
1: Ya pichan.
2: Yo. Pecah ni malah kau ni laru main.
1: Ya,
2: pecah. Mungkin orang itu mungkin mahu cila kaya main. Anda ni boleh pergi jangan itu mungkin ngunung dalam litera. Entuh kau ni mahu jaga mana ulo pada body. Brain lel ngai tu gama, pamburung pamburung lel, ngakal ngai tu kerakan, poruit lel ring lel war pamuni rumbal mala.
1: Oh, kotara.
2: Mungkin kau rumbal mungkin malakal kunat tau main makoyan. Itu agama, kangat tapi yang monok melamun mak pengen itu kajal ton.
1: Ya pecah.
2: Itu rindu jama. Walau mungkin kuni rumbal malena walang jama. Kamar cingai mereka pecah kam. Kuni walau tu malak malam, darwa mangku, monok. Walau yang kuni bunde rongir, paranya nak kuni riman time atau rongir, cakap kupolo. Aku ni lorkon, aku ni kuni riban jatuh aku menetengok trading. After 6 months, waktu rongir, polo jakap ko. Awalnya walang oleh darwa ni malang meram, awalnya walang oleh baran margit kala wanga. Ngaitu margit tu walang lainnya, kala mandun kurupan. Tahu, kakakal nacer waktu jaka jamar koleo. Kari teriman, kapolo malang meram. Awalnya darwa ni meriter jah, Omni berbang mengenai kongga urunak konda war urun barang mengguna monok lead petrol pun kalau merupakan monok kira kira nyamire.
1: Yo.
2: Omni ngaitu bayang urun barang mengguna war yun. Omni beri ngaitu ka dara. Oh mak ngai ka dara water bolo. Wahy bicar ngaitu. Nah dar bayang muka kongga yun ya. Ngasir ngara bicar berawangan ya perawangan nyamire. Tuar barang mengguna jamar kule dokta.
1: Yo.
2: Ni tu lakam ya kongni ikutan. Doktor ni, jamar kuleo.
3: Yo pediatrician ngai ya aku, kadaman jindi, jamar kuleo.
2: Yang undang aku lima ya aku, marangit kuna, jamar kuleo. Pediatrician ya aku. Yo, wakang jamir merato, kapala jamir walui, ngai tu ngai liang mangamain mera, marangit ya. Ngai tu maram dengan nyayu tu nanya, ini adalah wajib pelar marka ngai tu ngile maram. X-ray, Perengure ngai kapai ngoni eta wa ngure ngai tuwe ngomere. Ngai tuma cipu man nguna jina ka yun balja. Ngaraka karanga poruwech ting ting. Kang luki ngoni ka muru wal nguri jau ni jamar kuli nyuwe cipirun ja. Wongri mara na ja. Karich wongir treatment lunganya mawe rulang tun. Kungka lunganya yutu ngoni merichin kurupan nai mala. Lur kun na kun bala nyawri pin merichin wal tu ngoni maram. Ayan merikin, mana yang manggungnya mukulin week, pelangi tu ningulungin, manggungnya mukadarin kungkayun, ya pelan, nganya itu ninguna, yo, ningulungin itu mara, kumur tu mula kumane pelan yang rukta, yang ninguna itu boleh ningulungirap tawan mantap bolon, rukta, ningulungin itu kuni pelan nama bangki kungkayur, ningulungin kacau nanya itu nany, marka nganya itu kuna rencana ningulungin terapi kurun marikke kungkayun awikuro. Chilation yako. Mune wale kakuru panguni merichin, jakchin, na yukuru, aibu yukuru, durip kuru pala nyakuru. Kuru panuwala nguni nguni, palangai tukari numbala nguni merichin. Pala nyakuru, magnet ya pala nyamak mandun ngaitu mejitan ukala. Nguni lead, malka ngaitu tawatun. Nguni karwi ngay mejitu nganya, nguni lead na munuk na naina wikany. Murukurunya, unang lumbalang orang yang cilai sendiri terapi. Cak cilung ni orang guru panu dalam jadi. Paraka menbalang dinding lila. Kerengai penyakun orang orang yang jawab orang penyakun dinding jauh lo jauh mau. Kerengai orang orang yang nganyan dari kungkai uno.
1: Ya guru pulang.
2: Orang orang yang terapi. Yo, menyikat kalau orang yang orang ngayatam. Kungkai uno tu macam pada dapat tajar tunaka. Jadi kalau bulanan mana yang pernah itu kau maricci?
1: Nah, nang ngajam ngoroki, wana lecan ngai itu ngoni maricci.
2: Dapat tu yang ngai itu kau ngoni monok ya, mana kita nak kurung muka balan balai kura, kira tunduka monok ya ngoni ini.
1: Ya pichan.
2: Yo, nang ini kau ngai orang ngai rindu nang ngai ngulungi.
1: Ma.
2: Tuh muka ngai rindu nang ngai kau monok, nah malam ini perlu. Dukun mana maram lumbarang ulo kajaraktun.
1: Hindi dole dao kurung.
2: Hindi dan ngujama. Kapulo nga ngude mulkulo nga pala nyo njama na pala jawa yun na. Maratum bali yun na nan ngujama ngunili.
1: Kutara yu wala. Kutara dao dali hindi nga manjimak punitin.

0: You are listening to Yungle Radio 88.9 in Ramanganing.
1: Murinyan kapo kudul jawa rangar miri. Talri uin wain bungal. Talpak tuin. Palaganji nerol. Lagarin gomoloro nerol. Kapo yo kurmaran bomdir. Wolpol narkalin bonyar panjil. Tabulongal molmol nerol. Paini ngarain broko imri awol najalal meriang lokong balomba uitu maranya lawan baran-baran angarai pire turmitur mirakwani kuiriota dalpang agurina karakulolololololololo daler tapulungal kapu wanjungal cangin ngarain diri ur wadoto Maloro loro biya mario wirpanda e mondol yo janbiro angai. Yakani ngalain waku malka uruk marangunji. Kwerki erki oyo, nama nama oyo, matate oyo, kau mala oyo. Ngaranji nungo daliri yun wain bungal. Manarwal min mangari awartun burungari. Kunanginin mada daliri yun waritun min rulyapa bawi bawi milwada wada. Tawada mildamil mitpa. Taltir ngara marki jake umuro lulwiri kau. Kadul o kadul makaro lulmiyaw. Karul purao. Parakurao. Daliri yun ngara urtun gunda. Pamurungo. Pandura, nyula nyula, tarangida bulon mire. Karakulululululululul, daliru. Pun kalak tuin, pun yar pandin, mulmul, nirul, balakanji. Kapo yukur niripung adayon, mangari awartun, manar walmin jojulunga. Pan kaul olin, daliru, daliru, bawi bawi. Komolulul, nirul, mulmul, balakanji. Lagarin nero. Taliri yun wain bungal, mari ngarayo kurkaam, mingin buloin. Garawao ayin, dabakay na dawalan jarin. Lokong o dalpang agurin na. Taliri yun, kutulcha mangwada, purungari, tawa damire. Kungal kutun wain bungal, karakulululululul, daliri. Ilain madang orinan, wawadik tun min maari, milwada wada, mil ngudurukulo, bawi bawi, tamil mit padawa tamil. Dalir yun gapo, dalir yun, malakarara nerol, oi oi, nerol, wain bungal, urungari, wat wat tun, jaki, moingo narao, miringo, miring balo, kunait balo, raparao. Moin gol na dort pri rangi. Rangi mola kanji ji jarapan bolo oro yana. Ta malaka yale rinji rangi ge molo. Kan gare o rangi. Taliri un mori un. Wain bungal. Mangare awat tun ban gaul ulun. Moin gol na arame oi kakunda bolon mere bandura. Nyula nyula, malaktun maraul, najalal ngal yun burukul. Wadur na mokul duriur mo, jaki gapu, pun galaktun rao. Karakulululululululul dalir, lokong ngorin nan. Talir yun balumba uitum madanyalawan, ngan garaipir.

0: Y ahora me lo voy a mover, Mactao.
1: ¿Qué me encanta? Vámonos. A los canales ponen a prueba y no hay cuya para acá no ranga. Ranga la ponga a tele banga. Burum, burum. Burum, burum. Burum, burum. Uy, no me chingar. Marcha, ronga, mamá. Vángale. No como te
2: ha dado.
3: Me.
1: Mamá, yo me chaga para aguantar. Mana dalam? Macam dalam belakang family sekolah ni. Ya kabur buruk. Kui yang dalam belakang orang ko. Kamai pal. Macam mana orang ko? Abi pernah perlu dek orang after school. Ya rob talak karun talak kor. Bukan muang ada lah orang kamu ini. Pala ya rob tu nale. Kunda mana perlu pulak orang yang lalu na. Wang aja kunda brown, apa ni kacat? Wang aja cik, memang aja. Jurung ni mungkin specialan mungkin paling kunda mungkin. Yang anak perempuan ni lelaki, nama aku cimir wang aja kunda, abe beri rabe kunda. Wapa ni anak perempuan ni mana angkat anak perempuan lah kupu yang mana kupu virik tu nama dia. Jual kubian yang kau ni, kamarang wapa ni aku ni belakang ni aku ni. Naukuna kam daramu ya ko mita urut ko chicken jama mero chicken ngajala la jama kawri pia tai kam rapula mda priya mre mra jala wane na paman felicity ya ko teka felicity ka de kbi teka felicity ga miss ross yo miss ross teka ya ko pukku priya mre mra teka mre Kalau nak anak, kalau ni, wakar nak anak pun kelali, ka, drink, nangkap pun ada ka, barangnya, biskut nananya, baru nak, baru flower kuruk tu nol barang tu, biru biru punya, wakin tu, kuruk tu nol, kapuk kau punya, kelali tu, ka drink, ka nangkap tu, ni, kalau ni, siapa? Kakul ngan perung oleh anak kap, alam pada perlu kapu anda ramenya le, ambil pamat jam. Saya kalau orang ni pun kalau cium pun biasa lah. Panon ni tau, harap tu nak tau. Apa sekolah ngerti minyak ni kul ngan mai ngan, pola teka mereka ngerti ni. Kalau ngerti ni, kalau kena apa kau betul kul ngan. Cita minyak ni, nana pernah le. If all the little people are there, they are there. They are there. Bella nuna nama ni, kami bella nanti akan kubunya nama. Maaf, kami akan mengubah dia dengan berangin punya. Akan mengubah dia. Kecungat tu yang marci pun, tu yang berangin dia pun kita rok. Kita mukul kita rok.
2: Jadi yang berani berangin.
1: Ni marci yang berangin berangin berangin berangin berangin berangin.
3: Maaf, tu memang kau tu orang lelong macam.
1: Walalah yang uli. Kebiar aja rumah malang untuk tap tu, na. Biar apa ni nama? Anak perlu biar tap tu. Angin nak pun gaya orang orang ni. Repo. Gor yo gor. Enam ribu.
3: Yeah.
1: Angin macamnya apa? Ko, nomor ko. Angin macam pesa cara ber. Abang izin gaya ni oleh. Kawan kan anak pun perlu waktu waktu nak luanik. Apa berle?
0: Tar
1: ber. Ran kan ni kata na. Finish tak? Angan apa orang lecara na? Amari tinjau nak wala na otter lirki. Lirki otter na ule. Anu ngai mula kerja tak? Kapal cara na muka yang merta. Warin minyak na ni le pulang kena merta. Bill na. Kaje. Warin minyak kau ule. Pengal pengal apa merain pol bapa kau? Warin minyak ule. Kapur next day jaga school ngai na minyak ule. Ngara kopi ande pokok mari tetek kangai famal ngare ni bin chulo dar puma
3: mura tare ngo yo tarain
1: mi wala ko ir ko na ay wanga jo mi akto nga ni mi akto e puna no no to ya bu komete bu kala wala bu komete ngare yo akto mate bu utto na benara na ngare ni ngwa ya ko pu mura puma ni bin chulo be mamla tar pun print ko na yak akan na bang ai wang ka ngai nga ko ha ko wa no na mari una rim seven una rim seven na for multi grade ko na na mari na ai mar ti nga pa ke ngai ja bra dan dite okay who won begin na ki ka ba am la api ja nang gatao ya gatao nang bujin po ya ni okay ni anarbia narbadao
3: narbadao
1: narbadao
4: yo le mukanga ma yo ngurai reo ti arbar ma yo menmak

0: Yo, ngarai aku William Gumpala. Tu ala buru deh break break no. Ada orang tu orang nama Anton. Nee aku lagi.
1: Yo, ngarai aku ga di luar unung murah.
2: Yo, ngarai aku juram lese.
3: Yo, ngarai aku Lester Groovy.
0: Eh orang. Nee artun nama Anton ga nanti nama mereka dia lakukan. Kaya zaman mereka unung murah aku lakukan tahu.
1: Yo, ngarai ngaran jual semua bahasa jual birik birik mur, ka aktif ringan lagi ni inga nabi building better community, ka helping at lagi orang yang malah naik kumala, nalcando jamal jual keluap tun.
2: Yo ngaran yang aktif ring jama, ka karin malah jama unda kali, ka naik malah barbecue malah jama jama bricks malah mit tun ka.
3: Yo, ngaran inga well activity work tun brick brick name mala designing mala ka shirt nail little vegetable little main makngatta ka ngatta mala mukal providing balai vegetable little barbecue ka long rang yo long go to merin mala ka yo
0: ka na looking forward maka this week Friday ja in the vegetable just start
2: eh hey, looking forward limur ka book mag tepong brick brick nga dal yung mga matinin na kalun ko ka paman na nakundo vegetable kada bookmark na mga excited tiya tayo na kung Friday ko ka Saturday ko
4: yo bookmark na mire you're listening to yung mga radio they are brick brick 88.9 FM
5: ako labi doon ara kanin na milin gimbi ang nga man radio 88.9 FM

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukakaa, prakpa.
2: Tuonka mulla on rakka, mulla on rakka.
3: Two, three, four, five. Anguna brangai karwanya kan nawi. Nawi ana. Ya kumbro nawi.
2: Yo.
3: Yo lo. Na rakam za. Bel maksa o kanga brabli.
2: Nya pile
3: nya ngana. Ngana za tranre nya kunya erana. Ya tanya. Ba mir. Nya. Ba ma jana prong ni jam kole. Kanga bra za o. Pala ana bra jam kole. Kolongle kuhlu bzala kama kanga bra tau tau tau tau tau na kanga bra eh moktra sai faun moktra bola kal kona ngala faun ngama
2: itu
3: lan ngala ko yo na na Ma, paman nak pergi sekolah, paman sekolah belakang jabam. Sekolah nak pergi Venista, macam nyerap tu nak pergi shopping lah. Sekolah baru kau ni wang ah, malu. Anak pengen ni benda lain tu lah. Unyi nak pergi ngat tu lengan shop, taran awal. Kau ni nak pergi taran awal lah. Kedua lah ni rekod jengang lah, kadal cina. Mula-mula start dengan tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengoknya lah. 1, 2, 3, kat dua lana ni dia pun saya nak berintar ya orang. Mena beli child care center, na ngai tengok bela. Unila nak pergi wang ngai berintar arah macam naui gold malay.
2: Eh,
3: pam tengok ni naunya, ngai kat dua ngai we. Naunya. Workshop kedua lepas ni nursery, unyi anak pun gaya aku technical school ya aku. Baru ni pun post primary orang ko unyi 10 go, yeah 10 go kalau pun guna unyi school, post primary orang ni lakanya. Ada unyi orang ambil wang kalau pun am, unyi wang anak pun gaya adult education center ngatil mu. Awalnya lihat orang ngatil yang sekolah darah orang la ngah 15, na milenya 16 milenya la, berangan. Kalau yang lima arti, na aku kam work experience ko literacy jama, taruk jauh pun taruk orang ngatil ni jama literacy center la. Mungkin aku ngatil ni first pun dia jama la. Yo, kalau kena perlu le tak kalau tak paman.
2: Agar ajar tem.
3: Orang nak perlu lihat. Spinis cak macam shop li. Rupiah ada macam mana pun punya. Aku mana perlu?
2: Nalen.
3: Tuan lah, urul lah, urul lah. Muda kali tu ni, ipar lah, ipar lah. Ipar lah. Kalau yang perlu lah. Panik ni yang perlu tangan kita ke anak. Berung ada pun beriyo.
2: Nih,
3: boleh kerja. Boleh kena juga na, ada kulit juga na, ada pentingnya kan.
2: Wah.
3: Ngata lepas apa nak drink, kabur.
2: Abu.
3: Lau ini boleh. Wang kan amat cerah boleh minyak teh kalau. Tiang apa langsung tiket sim teh kalau. Tengah kat orang kat teh kalau. Telo pan bapu melil yul nganya rikau ko pinjural balanya la rangi pada kalau mil minyana yul nganya ali dia ngana perungu kayul kalan ini
0: baful nak
3: kalan ini ngana perungu hidanya kalan ini ngana perungu kanya tu namanya hati ngana kaya Ang marabir ka na lang yung wanyan ng orange pa na mapalira, neat niya. Bali na binukulok ko na, karugo, mix. Bala na rulim na bina na, neat ko na niya. Ako pala niya mati niya, hindi kayo ba dahil niya ngayon ko lang. Bala lumur na na, bala lumur na na. Lumur, lumur na na, puko na ngayon ko lang, nauna na. Nauna na, kuya na na, yorup man na pala, neat lang. Nama ni bulu ni, no, ni net. Tapi malah kulunginya pernah na naul na, unyi na net. Tapi na unyi aku ni, orang yang orang pernah orang ya, mungkin mah.
1: Iya.
3: Awak pernah bulu macam? Apa ni yang betul betul ukan yang lebih bermat ya. Mereka yang apa yang ukan yang apa? Kalau aku lebih panik lecet lah. Akan ada yang friends kau ikut.
0: Wow.
4: Are aku Tara? Are aku Mandy?
5: We from Gapaniala. You're listening to 88.9 Real Radio.

0: yo ngai me ko en ru ru ka ka tra ma dang wo fu nga ka dang wa ro pang ade ra kram da wo winston do tan na ling ko yut ta wo ra yo lo ngo ta wo ka program tan na ling ko
1: yo dal ma ne mi wa ne yak ma ri ya ma dal ma yo ri ne ngo fu ngo ne al ma bek ka bi ari ma la ner kala bos ta ge bi pois ta ma la ne ma la ne bang lang activities so ne ngo la na boat wa ka feeling marti support wa na kan bunga no na adwat mama na wa ngo abelnya mal activities so yang ya kan mo activities to but lifestyle al mo ngo abne adwat to namal dia ya kan mo the insight pa malang ulana mala na always to mo ga ya abne activity ulana abne na kon fitness ko ga neko hunting ro yo
0: yo ga jin na kon yitte yo 2024 yo na ni ma program boleh takum
1: dengan ada program dari si alam gua beli yang malah irta me alam gua dah kami apa ni alam gua men spoke malah evet test alam gua evet nama jalan me ya orang ngamen nama yang boy so anyone evet test guys dah me wajib alam gua men spoke dia kunya ngangu kan nengu irta langu so get along apa ni this year yo beli yang ni even rape dia mana laka mana victim naja nama orang paling malah ni mana apa nak buat buat way tua kayak rica mo, apa ni rules? Main game malam mo kan netjan doa ni apa ni na? I try kata balai orang mo kan, ni young boys tama lah ni apa? Mukur mo mana? So that can have understanding apa ni? Fit jam yo ka belinya orang yang kau kan? Kalau mana main ngah apa ni? This year kau ni yang nak kan? Every new year soal kau main apa nak mo try kalau mana apa ni style apa?
0: Yo, thank you. Nama lengko betul itu dah tambah yo long radio ni.
2: Yo, ngada dal jerol ka ngah main nama ka yo long radio.

ngara Johnny ngarpi juga. Yo ngara rula kama dua lah dao, tiap kumata mata. First ngai itu lah establish, dua lah nyamata mata nya. Ka dua lah ngana perundi nana ya gora. Kamari ngana perungku dua lah wanganya, dua lah nya, mata mata nya. Kangurungunya work turun awal lah dua lah out station, mata mata ngura. Kaya aku yang ngai dua lah, ngai balik yang ngapurun ini nanya ya gora, ka ngarpi jingura, ngara ya aku darah ya gora, aduh lah ngara wangai ya gora, aduh lah ngai wangai yang ini, main mabuk mak tu ya bung kangung aku juga di dua lah dao, dua lah guru yang dao, dia aku ini ngai first established dua lah air station, mata mata, kaya dia lah dawa iruna, kaya you listening radio, 88.9 FM.